0: Halo Jakarta.
1: Halo Hong Kong, saya Skarsari dari Voice of Indonesia di Jakarta.
0: Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Selamat pagi Sekar.
1: Selamat pagi Sam. Gimana nih Sam, kabarnya sehat-sehat ya?
0: Ya amin. Ya enggak, di sini aduh hampir setiap hari itu hujan.
1: Setiap hari hujan ya. Di sini malah panas, Sam. Panas banget ya. Bahkan di beberapa tempat, misalnya di Bekasi ya, yang nggak jauh dari Jakarta, sudah mulai kekeringan. Jadi sudah ada berbagai cara untuk bagaimana nih untuk sumber air untuk masyarakat gitu. Sudah mencari alternatif-alternatif.
0: Gitu.
1: Tapi
0: ya.
1: Biasanya bukannya di Hong Kong bulan-bulan menjelang bulan Agustus itu panas ya, Sam ya? Justru hujan ya?
0: Panas, hujan. Hujan aja mulu. Itu kayak kemarin hampir typhoon. Ya enggak. Jadi pokoknya wah tahun ini itu di bulan Juli itu hujannya tuh melebihi dari tahun sebelum-sebelumnya.
1: Oh iya. Oh, padahal banyak nih orang-orang Indonesia, teman-temannya anak saya nih yang pada sekolah nih, yang liburannya tuh ada yang ke Hong Kong juga gitu. Kalau lihat dari postingan-postingannya sih, story-storynya tuh kayaknya seru-seru aja ya, padahal lagi banyak hujan ternyata di sana ya.
0: Betul. Dan di Hong Kong ini ada kampanye ya, Only in Hong Kong ya. Kota untuk dirasakan bukan cuma untuk dilihat ya.
1: Wah, apa tuh
0: Hong
1: maksudnya?
0: Itu, meluncurkan kampanye global bernama Only in Hong Kong. Tujuannya mengajak para wisatawan untuk merasakan denyut nadi kota ini ya. Jadi bukan hanya sekedar melihat gedung-gedung tinggi atau pemandangan indah, tapi juga menyelami budaya dan kehidupan yang otentik di Hong Kong. Ya enggak? Jadi kampanye menampilkan momen-momen nyata ya, mulai dari main mahjong di gerai lokal, naik tram listrik bersejarah yang sudah berusia lebih dari 120 tahun. Ya enggak, hingga bersantai di pantai-pantai tersembunyi, ya enggak, hiking ya. Banyak. Bahkan ada juga pemandangan dari stadium Kai Tak yang megah yang jadi simbol ambisi Hong Kong sebagai pusat olahraga dan hiburan internasional. Menurut Direktur Tourism Board Hong Kong, kampanye ini sengaja dibuat dengan gaya dokumenter. Bukan hasil rekayasa, warnanya pun cerah dan berani. Terinspirasi langsung dari simbol-simbol kota ya, seperti warna-warni dari kapal tradisional hijau dari tram dan warna ungu dari stadion Kai Tak Stadium. Ah, keren.
1: Iya.
0: Jadi istilahnya kalau ke di pantai Tsim Sha Tsui situ bisa lihat boat yang tradisional yang kayak dulu zaman-zaman dulu ya, naik tram ya. Tramnya sekarang listrik. Dari dulu listrik sih. Sekarang diperbaru maksud saya. Tramnya diperbaru.
1: Tapi memang kebudayaan di sana tuh masih main mahjong ya.
0: Masih.
1: Orang tuanya ya, itu masih banget ya.
0: Masih mahjong itu di sini masih, dan kadang-kadang ada tempat, masih banyak tempat yang istilahnya semua main mahjong. Jadi masuk ke ruangan itu mahjong mejanya ada 50.
1: Wah.
0: Jadi semua tuh wih berisik, jadi korecek.
1: Biasanya itu orang tua aja atau ada anak-anak muda juga, Sam?
0: Ada anak muda, banyak kan orang tua sih.
1: Banyak kan orang tua ya.
0: Tapi ngobrol-ngobrol anak-anak muda main mahjongnya sekarang lewat online.
1: Ah, mana seru ya. Lebih enak yang di meja kayak gitu, ada suara krocek kayak gitu ya, sambil minum apa gitu biasanya. Minum kopi atau minum. Tapi Sam, ngomong-ngomong mengenai budaya Hong Kong yang cukup dikenal di sini, sering muncul nih di Instagram. Jadi katanya ada orang yang kalau misalkan kita kesel sama seseorang ya, di bawah jembatan tuh di salah satu di Hong Kong itu ada semacam nenek-nenek atau dukun atau apa gitu ya. Jadi kita bisa mendoakan orang itu untuk atau nyumpahin atau menggunakan atau apa gitu
0: suka,
1: ya.
0: Diketak-ketak.
1: Iya jadi kayak gitu, itu benar ya?
0: Benar, itu benar, masih ada. Tradisional itu masih ada. Jadi kita misalnya Sekar enggak suka sama Mas Agus
1: gitu. Iya, saya kesel banget gitu
0: sama dia. Bawa fotonya Mas Agus ya. Bayar

0: dia berapa? Dia keprek. Mm-hmm. Pakai sepatu lagi.
1: Oke, sepatu ya.
0: Kali bawa sekar punya. Bawa sekar punya sendal jepit ya.
1: Oh,
0: jangan pakai sepatu dia.
1: Fotonya diituin lah ya. Terus nanti Mas Agus bakalan kayak gimana tuh, Sam?

0: Bo siapa? Di Hong Kong ada Bo.
1: Iya. Tapi itu bayarnya berapa ya, Sam, ya?
0: Waduh, itu kayaknya setahu saya enggak tahu berapa, saya belum pernah lihat. Tapi saya pernah lihat, tapi enggak tahu bayarannya berapa.
1: Saya kalau Sam bisa tahu harganya berapa, saya justru khawatir nih, jangan-jangan Sam juga pernah bawa fotonya siapa gitu ke sana.
0: Enggak pernah justru.
1: Oh, enggak pernah ya. Atau mau coba kali saya, mungkin berhasil ya. Atau saya boleh titip foto nih, titip foto Mas Agus gitu ya, dibawain orang lain gitu, dikeprek-keprek. Dan menariknya ini, di sana itu menjadi daerah tiga besar penyumbang pariwisata dengan wisatawan mancanegara terbanyak juga. Kita mau ngobrol-ngobrol bersama dengan Bapak Hasan. Dia merupakan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, Sam. Karena Sam kan dari kemarin nih cukup kita banyak membahas tentang Anambas juga ya, Sam, ya.
0: Iya, soalnya saya kebawa gitu mungkin ya. Karena liatin lihat pemandangannya, cuma lihat aja pemandangannya aja ya, nggak perlu apalagi kita kesana gitu ya, nggak. Aduh, experience the real feeling ya, of our island ya.
1: Siapa tahu setelah wawancara ini Sam langsung mau ke Kepulauan Riau.
0: Iya.
1: Baik, tetap bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong.
2: Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
0: Halo Jakarta.
1: Halo Hong Kong. Kan kemarin kita berkali-kali nih membahas tentang Kepulauan Anambas ya, Sam, ya. Tapi kalau kita ngomongin Kepulauan Anambas, kita ngobrolin ke yang lebih luasnya nih. Jadi kan Kepulauan Anambas itu kan masuk dalam Kepulauan Riau. Dan di Kepulauan Riau itu kalau sudah di Anambas, mending kita jalan-jalannya tuh ke sekitar-sekitarnya gitu. Jadi sekalian. Dan kita mau ngobrol-ngobrol bersama dengan Bapak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri, ada Bapak Hasan sudah bergabung bersama kami. Apa kabar, Pak Hasan?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Sehat selalu dan sehat kita semuanya.
1: Alhamdulillah. Ya, Sam, kita lihat nih Pak Hasan ini kayaknya di Tanjung Pinang ya, Pak, ya? Saat ini ya, Pak, ya?
3: Iya, Tanjung Pinang.
1: Nah, ini kayaknya mataharinya di sana bersinar cerah banget ya, Sam, ya? Sama kayak di Hong Kong nih, lagi musim panas. Seperti apa nih, Pak?
3: Udaranya lagi panas nih.
1: Oh, lagi panas ya?
3: Oh, iya, benar ya.
1: Tapi kalau panas-panas gini nih, enaknya minum es kelapa muda di samping pantai ya? Benar. Tapi Pak, benar, untuk keren. Saya dan Sam yang belum pernah ke Tanjung Pinang atau ke Kepulauan Riau lainnya, boleh nggak sih Pak diceritakan sebetulnya Kepulauan Riau itu seperti apa, Pak?
3: Ya, terima kasih Mbak Sekar dan Bapak. Sam. Pertama, Kepulauan Riau sebagai salah satu provinsi di Indonesia, Pak, artinya provinsi ke-32. Kita provinsi Kepulauan Riau ini hampir secara geografis dari wilayahnya 98% itu lautan, Pak. 2%-nya hanya daratan saja. Nah, secara administrasi wilayah kita ada 7 kabupaten kota. Ibu kotanya di Kota Tanjung Pinang. Ibu kota dari Provinsi Kepulauan Riau di Kota Tanjung Pinang. Ada 7 kabupaten kota. Nah, wilayah Kepulauan Riau ini tentu secara geografis itu ada 2.208 pulau, Pak. Ada 398 pulau yang berpenghuni. Jadi memang ini daerah kepulauan, provinsi daerah kepulauan. Tentu karena daerah kepulauan yang lebih pada besar lautannya, maka dalam mengemas rencana induk pembangun pariwisata di Provinsi Kepri, kita lebih pada penataan pariwisata cross border dan baharinya, maritimnya, seperti itu.
1: Oke, jadi
3: seperti itu, Mbak.
1: Jadi lebih ke ya banyakan ya pantai, laut gitu ya, Sam, ya.
0: Iya, seafood. Kalau laut kan biasanya kan ikan ya, makanannya seafood terus ya.
3: Iya, tentu kalau masih banyak sih selain apa seperti akras budaya kita Melayu ya.

0: masuk juga ya makanannya. Tentu seafoodnya yang luar biasa ya, apa Mr. Sam, artinya sudah. Kalau makanan kulinernya luar biasa enak. Kalau bisa kami undanglah datang ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Mungkin ada beberapa kabupaten kota yang bisa kita jalan ke sana nanti.
1: Wah,
0: Iya.
1: menarik sih, Pak. Tapi kalau kita nih sebagai yang belum pernah ke sana sama sekali, ada rekomendasi tempat wisata yang wajib saya dan Sam kunjungi itu kemana aja, Pak?
0: Ya, pertama kalau tentu beberapa pusat destinasi kita, tentu kalau macam teman-teman atau wisatawan yang dari luar kawasan Asia, biasa hubnya itu dari Singapura biasanya. Ya, Singapura ke dari Asia ke Singapura, baru nyebrang ke Batam. Atau aksesnya langsung ferry ke Tanjung Pinang maupun Bintan. Ya. Kalau untuk kawasan Eropa juga seperti itu, tapi ada dua kawasan yang memang bisa flight-nya langsung seperti Malaysia, Kuala Lumpur, Batam, ya seperti itu, dan beberapa termasuk juga daerah Malaysia juga bagian Kedah, Sarawak itu bisa langsung direct ke Batam atau Tanjung Pinang. Selebihnya hubnya di dari Singapura.
2: Kalau dari selama ini Pak, turisnya dari mana aja ya yang
0: Nah, kalau untuk kunjungan wisata, Pak, sampai tahun 2025 terakhir kemarin, Pak, jumlah kunjungan wisata mancanegara kita, Pak, itu tembus 2.027.000, Pak. Dari 2.027.000 itu, hampir 36% Pak, itu berasal dari Singapura, ya, termasuk 20% dari Malaysia, dari Tiongkok, Cina, terus Korea, Jepang, 10 besarnya Pak ya untuk di Kepri ini, termasuk juga kawasan Eropa seperti Jerman, Inggris, Amerika. Nah, terus rata-rata memang segmen origin market kita Asia, Pak. Seperti itu.
1: Oke. Kalau tempatnya apa aja nih, Pak, yang harus kita kunjungi nih, Pak? Karena kan
0: Ya,
1: selain
0: jelas.
1: pantai ada ini, Pak, apa yang patung, yang banyak patung-patung itu ya, Pak, ya, patung.
0: Oh, kalau destinasinya banyak. Di Tanjung Pinang itu ada Patung Seribu, ya. Ada kawasan pariwisata Lagoy, seperti kolam Treasure Bay itu kolam terbesar di Asia ya,
1: Iya,
0: salah
1: itu
0: satunya
1: besarnya besar banget ya, Pak, ya,
0: ya
1: kolamnya ya.
0: besar sekali, hampir 980 meter, hampir 1 kilo itu apanya panjangnya. Dan di Kepri banyak beberapa pusat destinasi pariwisata di Batam di kawasan Nongsa Marina ya. Termasuk kita ada beberapa, ada 9 private island kawasannya, salah satunya Pulau Bawah mungkin di Anambas itu Pak, Mbak Seka. Kita ada 9 private island yang cukup baik lah, bahkan Pulau Cempedak Resort itu sebagai salah satu private island terbaik dunia ya, yang kemarin dirilis oleh apa, termasuk Pulau Nikoi juga yang ada di Bintan itu posisinya. Saya kira hubnya bisa dari Tanjung Pinang maupun Batam untuk menuju ke destinasi-destinasi terdekat yang juga menjadi destinasi unggulan bagi Provinsi Kepulauan Riau.
1: Iya, untuk yang cewek-cewek seperti saya nih, saya kebetulan udah pernah ke Batam sih. Jadi untuk wisata belanjanya tuh puas banget ya.
2: Maksudnya
0: Iya.
2: yang kalau private island itu apa? Kita, saya misalnya, saya kalau punya duit saya bisa beli gitu atau bagaimana?
1: Wah, saya udah mau beli pulang
0: Kalau
1: nih.
0: private island juga sudah ada di beberapa jaringan apa, Traveloka ya, seperti Traveloka dan beberapa agensi yang online itu
1: Oh ya.
0: sudah ada Pak, kayak itu, kecuali yang bawah resort ya, reserve itu dia kan ada websitenya sendiri ya pemesanannya seperti itu.
2: Saya dengar kalau yang di
0: Tapi
2: bawah bawah pulau pulau bawah
0: pulau
2: ya,
0: bawah Pak.
2: pulau bawah itu katanya ada yang 3.000 US satu malam.
0: Ya, benar Pak.
2: Hah?
0: Satu malam kalau rupiah hampir 125 juta, ada yang 150 juta Pak.
2: Bayangin
0: Iya.
2: Sekar 100 lebih juta bisa beli rumah satu malam.
1: Iya, benar. Wah,
0: Termasuk
1: serius
0: juga
1: banget.

0: Di
1: Hal
0: Nik.
1: semahal itu ya.
0: Termasuk termasuk juga di Pulau Nikoi, Pak, di Bintan.
2: Oh, Nikoi.
0: Ya. Ya, kalau
2: Oh.
0: untuk kawasan di Lagoinya itu Hotel Sancaya, Pak. Yang Rusia itu ada per kamarnya 120 juta.
2: Apa yang
0: Jadi kayak
2: membuatnya 120 juta? Itu mewah sekali. Jadi dilapisin
0: ya
2: emas atau bagaimana, Pak?
0: enggak ya kayak, itu kan banyak keunikan ya, keunikan yang mungkin jadi private bagi segmen pengunjung ya seperti itu. Dan kayak private island kan butuh ketenangan mungkin mereka yang honeymoon dan lain-lain seperti itu. Dan cukup ramai, Pak, dan penuh, harus pemesanannya tuh jauh hari. Jadi kita nih jujur ya, Mbak Sekar dan Mr. Sam, kami jujur karena sektor pariwisata ini sebagai salah satu PAD bagi pemerintah Provinsi Kepri lah, artinya di 7 kabupaten kota. Jadi kita berharap memang pariwisata ini yang menjadi unggulannya. Ya minta-minta jangan sampai terjadi pandemi COVID lah. Kalau pandemi COVID kemarin porak-poranda semua kan ke pariwisataan beberapa waktu lalu di tahun waktu pas pandemi kemarin. Ya mudah-mudahan melalui RRI Jakarta maupun apa melalui Hong
2: RTHK.
0: Kong RTHK
2: Radio, ya.
0: bisa bisa memberikan. Kami sudah memberikan beberapa referensi promosi juga ke Mas Agus kemarin seperti itu.
2: Promos, pro,
1: Wah.
2: pro, promosinya ke Hong Kong dong, Pak. Jangan ke Mas Agus aja.
1: Apa nih Pak promosinya nih Pak? Boleh disampaikan nih Pak?
0: Kita banyak, kita promosi pernah, kita kan juga dijembatani oleh Kementerian Pariwisata ya, Mbak Sekar, Mr. Sam. Kita diikut sertakan bersama pelaku industri pariwisata di beberapa kawasan di Kepulauan Riau ya, termasuk juga di Anambas, termasuk juga di kawasan Bintan yang beberapa kawasan resort-resort lah. Ya kita apresiasi juga Kementerian cukup saat ini perhatian dari pemerintah terhadap Kepri sudah mulai apa? Karena gini, Kepri ini kan sebagai penyumbang tiga terbesar ya wisatawan mancanegara setelah Bali dan Jakarta. Kalau Jakarta itu ya kan hubnya di Jakarta, wisatawannya bisa ke Bandung, bisa ke mana kalau Bali. Jadi kan totalnya kita tahun 2025 kemarin kan hampir 13 juta setengah kunjungan kan di Indonesia. 6,9 jutanya itu di Bali, 2,9 juta itu Jakarta pintunya, dan 2 juta 27 di Kepulauan Riau. Dan target 2026 ini kita dibebani untuk nasional itu 16,5 juta wisatawan. Dan kita untuk Kepri ditargetkan 2,7 juta. Sampai periode Mei ini, berdasarkan data BPS dan kolaborasi imigrasi dan lain-lain, kita di Kepri sudah tembus 867 ribu wisatawan mancanegara yang
2: Setahun lah ya.
0: datang ke sampai Mei 2026 ini ya.
2: Saya rasa
0: Mudah-mudahan
2: ya, dan apa?
0: ya dan target kita 2,7, mudah-mudahan sampai Desember bisa tercapai lah. Yang penting jangan terjadi kondisi
1: COVID ya.
0: geopolitik yang luar biasa gitu ya, artinya itu kan mempengaruhi juga.
2: Saya di Hong Kong ya Pak ya, selalu lihat di TV Hong Kong itu banyak kan, Hong Kong kan paling terkenal kan bintang filmnya Pak ya,
0: Benar.
2: dan mereka alangkah kalau emangnya punya dana ya nggak diundang ke pulau-pulau di Riau ya nggak, atau kemana Tanjung Pinang kayak kemana kayak untuk mengadakan introduction of Riau gitu ya nggak
1: Kepulauan Riau.
2: pada mereka. Soalnya mereka tuh sering saya lihat artis-artis yang dipromosikan Thailand ya nggak,
0: Benar.
2: Negara RRC sendiri di dalamnya, provinsi-provinsi di dalamnya gitu ya nggak. Tapi belum pernah saya lihat TV siri itu yang ada introduce about Indonesia gitu atau pulau-pulaunya.
0: Ya, jadi kita kalau di Kepri lah khususnya beberapa private island, memang untuk promosi mereka kan sudah punya self marketing tersendiri ya. Jadi kalau saya boleh buka sedikit, itu beberapa private island sebenarnya banyak artis-artis yang datang, Pak. contoh

0: seperti kayak India itu Bollywood Sarul Khan, Kajol. Kan bahasa mantan presiden Inggris juga Tony Blair pernah di Pulau Nicoy. Cuman kan nama private tidak terlalu anu ya, tapi kalau data-datanya kita punya, Pak. Artinya data-data orang-orang ya selebris selebritis Asia apa yang mereka ke sana, Pak. Seperti itu. Termasuk Jackie Chan, Pak, pernah
1: Oh, Jackie
0: di
1: Chan
0: Pulau
1: pernah
0: Nicoy,
1: ya.
0: Pak. Ya. Tony
1: Wah.
0: Blair, terus apa semua, termasuk Britney Spears, Pak, pernah di Cempedak. Cuman kan
1: Oh,
0: tertutup ya, Pak,
1: iya
0: karena
1: betul.
0: private ya.
1: Wah, kita keduluan ya Sam ya, menginap di yang semalamnya berapa Pak? 125 juta itu ya.
0: Iya. Yang tertinggi Pak di Kepri itu 100, kalau rupiahnya 175 juta, Pak.
1: Oh iya.
0: Ya, tertingginya
1: Rumah
0: itu.
1: dua kamar itu Pak.
0: Iya, itu saya pun nggak ngerti juga ya, Pak.
1: Dan anehnya laku
0: Mereka
1: lagi ya, laku itu loh.
0: kita hari ini konsen di private island, Pak, karena kalau di Karimun itu ada satu private island tuh Tlunas namanya, Pak. Di Batam itu ada Nipah. Sorry, apa Pulau Nipah itu termasuk private islandnya, terus di Bintan, Anambas itu yang rata-rata. Jadi kita konsennya memang di private island hari ini, memang kita service bantu betul karena spending of money-nya kan besar.
1: Tapi
0: Pajak PAD bagi daerah.
1: income-nya ke daerah apakah besar juga, Pak?
0: Ya untuk PAD-nya cukup besar ya, Pak, karena rate-nya kan tinggi, Pak. Rata-rata kita berdasarkan undang-undang hubungan pusat keuangan pusat daerah untuk hotel itu kan rata-rata 10% kan PPN seperti biasanya seperti itu. Bapak bayangkan kalau satu kamar itu 175 juta, 125 juta, berarti per malam aja satu kamar kita sudah bisa dapat PAD-nya sudah 10 juta. Berarti 10% dari 120 juta kan berarti 12
1: 12
0: juta ya.
1: juta. Ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Jadi kita kejar ini sekarang dan itu alhamdulillah full full. Bapak
1: Wah.
0: kalau mau pesan seandainya nih pesan Pulau Bawah itu kalau mungkin dapat jatahnya 2 bulan baru Bapak bisa dapat
1: Iya, saya dengar
0: waktunya.
1: begitu juga benar. Sam harus mesen dari sekarang nih Sam, jadi akhir tahun bisa pergi.
0: Akhir tahun benar, Mbak.
1: Karena kemarin saya ketemu bupatinya Anambas, ya nggak, di
0: Oh iya.
1: Singapura.
0: Oh iya.
1: Beliau ada kunjungan day trip ya.
0: Day trip ya.
1: Iya,
0: Jadi
1: untuk
0: kemarin kita sudah uji coba dari Tioman, Pak, langsung ke Anambas. Cuman kita masih harus mengurus jalurnya, Pak, jalur pelayarannya. Tapi kemarin sudah uji coba untuk di Anambas dari Tioman, Malaysia, Pak. Anambas, Pak, keren, Pak. Fan trip dulu, mungkin satu teman-teman bawa satu travel agentnya yang dari sana sendiri, satu mewakili, kan? Kita fan trip bisa kita rancang itu. Ya, nanti kita coba bisa diskusi lah kalau untuk itu.
1: Coba nanti saya hubungkan dengan organisasi-organisasi PMI, pekerja migran, ya, apakah mereka bisa bisa mau gitu. Jadi kalau yang mau jadi translator juga bisa, ya nggak, kalau udah pulang dari
0: Iya,
1: wisuda mau pergi
0: benar.
1: di
0: Oh,
1: Hongkong.
0: betul. Membuka
1: Banyak
0: lapangan kerja
1: banyak
0: baru ya.
1: peluangnya sebetulnya,
0: Benar.
1: betul.
0: Peluang cukup banyak, Pak.
1: Iya.
0: Karena kita pandang, makanya Kepri ini kita harus jaga citra positifnya nih. Ya, tapi namanya pariwisata itu tentu citra positif ya terhadap sebuah destinasi, pelayanan, dan lain-lain. Ya, saya kira kemarin kan Bali juga obrak-abrik terkait sampah ya, Pak ya, kemarin itu. Jadi sampai wisatawannya kita jagalah hari ini. Karena inilah kekuatan ekonomi Kepri ya, karena bagi kita PAD itu penting bagi daerah gitu dalam membantu membangun ya membangun kawasan kepulauan ini kan nggak murah ya, Mr. Sam. Pulau itu kan kadang penduduknya hanya 200 penduduk jiwa, ada yang 150, tapi membangun fasilitas infrastrukturnya nggak murah.
1: Betul.
0: Rata-rata mereka mayoritas nelayan. Tentu kita harus bangun tambatan perahunya atau tambatan kapalnya. Tambatan kapal itu seperti dermaganya itu kan tergantung kontur dari lautnya. Kalau memang pasang

0: surutnya itu jauh, semakin panjang kan semakin mahal, Pak. Rata-rata satu tambatan perahu itu mau 4 sampai 5 M loh, Pak, kita bang. Belum lagi sarana jalan di dalamnya. Jadi nggak mudah membangun kawasan pulau-pulau itu. Makanya saya agak sedikit mengkritisi apa ya kita, ya kami kan pemerintah. Undang-undang dasar kita kan pasal 25 ayat A kan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia itu kan negara kepulauan. Tapi cara pandang membangun negara ini lebih pada cara pandang kontinental, darat. Selalu landscape-nya itu Pulau Jawa. Kalau gitu kita ubah aja undang-undangnya, nggak usah kepulauan. Kita bikin agraris ke atau apa. Kita ada 18 provinsi di Indonesia. Ini sekarang sedang dirancang. Kita ribut-ribut baru mulai diririk rencana undang-undang kepulauan. Berat, Pak, membangun kawasan kepulauan itu.
1: Gak terakhir, mudah. Pak. Untuk turis kalau ke Kepri gini ya, aman nggak?
0: Oh, insya Allah kalau aman, karena kita selalu Pak Gubernur itu konsen ya terhadap pariwisata itu, hampir per 3 bulan kita pasti rapat koordinasi dengan CIQP dan lain-lain. Ya yang namanya kadang-kadang oknum ya, itu kan pasti ada lah di mana-mana. Ya tapi kalau untuk secara keseluruhan mereka merasa puas lah Pak ya. Ya kalau 1-2 kalau petugas apanya itu paling oknum lah seperti itu.
2: Oke, aman ya. Baik deh. Jadi sambil kita udah dengerin banyak banget informasi dari Pak Hasan nih, sambil berjalan sambil kita mau mutusin ya Sam ya, kita kalau ke Kepri mau kemana dulu gitu ya Sam ya. Pak Hasan,
1: saya mau nyobain yang 3.000 itu.
0: Wih. Ya saya kira begini, kita bisa bangun kok kerjasama itu. Mungkin nanti kita rancang mulai fam trip dulu. Sebenarnya nanti kita coba lah, kita diskusi lagi ya. Langsung. Saya juga mohon izin nih, saya dipanggil Pak Gup lagi nih karena lagi gladi.
2: Terima
0: ya.
2: Terima kasih Pak Hasan
0: izin ya.
2: Atas informasinya.
0: Saya terima kasih
2: ya.
0: Mr.
2: Terima
0: Sam.
2: Kasih. Yang lain yang mau komen-komen dan tonton terus Halo Jakarta, Halo Hong Kong, kita akan kembali lagi bertemu di minggu depan di hari dan waktu yang sama. Bye bye Sam, bye bye semuanya. Bye.
3: Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong, siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.